0: Dani jamina radu mun gonon bas mai ratati yamana onama kram yin pun karge gotta kan ti masar pun to yam bana wutin yen gana bazar pupu badi to yam karge mai
1: dalanga bu je dio
0: an kara sunda ya amir fana fidi mai dapsa de graga fidel ni sama impretella azu gomam yamana abyan bayrene Jim Tauroji akagi ya darli kramram dolo magaran nam ko mai. Bloru wanda magira ni kredi sam fili udla kamba fun bilang yam jang jang jang jang jang jang. Aku put kaji kami na kala kala kala kala antilin kala bi cia aku huma ne asia. Kun timbal na ada kapu mombasna. Wang namu Simon. Kita pafurida magaya sunga pahum punatin upumu kau ini nate uti tu halak ini gawak di fakir temagra korea. Iya, hari macam piang tidak mekualu na umum sun mampir na hamba ante boy mampasan jisu furida hong agerahua.

kana ega singa singa tamdana. We ni makangwe wujanga. We ni mama gurba nanda. Ma komdani ya kai se. Nili tujare se. Nili bina habde kahabna. Kachibinga si. We banra dikertama. Yana nanda kusi matugudung. Luanga kusundi tu kusadi ma. Kusundi ma ya kagel tirbandal. Hey, mang ya yibugudung we chaya. Ha ha.

tên đang lại bê. Mera nakra, ikon dono ji narsis, ikon gai tachila, ikon isaka tachila, bla ndoyam, duba maji kon. Ake ngane dige malan jini kembe ke njaman atla nandan kranga isi. Geko jenga kon dige ke ngan kembe ke kembe ke njaman atla. Musnini bedege najili mai ongo nibai dopatuma ke mulate. Gini tandan kra ke dan gangale sondo kem daya si ko waji ke urodut. Najik ma.